Ya Rabbi. Bahu pilih tincut. No alawi. Susu pusu masyidak. No alawi. Masyidak tu pilih bag betah.